kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda elepon 4fm umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda elepon 4fm

sibonga imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

ukulwasiza baba. Ngangizakela umkhovu kodwa namhlanje ngidusha.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.